Yang kayak dia mas. Ikonan trovador yang muda. Ini pula dia genting toh.